Kemahapi ya kia kuit aku terkayang wa. Nanal, nanal, cokok pe sekia. No.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Hon hoya, hon hoya, penil ti, hon hoya, tis kwami tongu, hon hoya, tochi ma takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, pu tu.

Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Pecusuk ak namun basi.